0: dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo

0: bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
1: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
1: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan

0: oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga

0: keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Tahukah Anda, setiap tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai Hari Pramuka. Tahun ini temanya memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengajak seluruh jajaran pramuka bergerak nyata, memperkuat organisasi demi turut mewujudkan kedaulatan pangan bangsa yang berkelanjutan. Langkah kecil dari lingkungan sendiri, seperti bertani dan menanam, adalah bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Selamat Hari Pramuka.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih kebersamaannya. Sudah 34 menit lepas dari pukul 9 waktu pukul 8 maksud kami waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI Programa 1, saatnya kita akan mengupdate cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan info dari BMKG lengkapnya akan disampaikan oleh perkirawan Christian Adi Putra STR.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Christian, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah hingga cerah rawan. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sore hari nanti. Lalu untuk malam hari hingga dini hari esok, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, kita beralih ke informasi suhu udara. Pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 90%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 37 km per jam. Lalu untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Selanjutnya untuk informasi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 22 sampai 42 km per jam. Untuk informasi tambahan, sampai saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam periode musim kemarau dan juga fenomena El Nino yang sedang berlangsung, yang mana menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dan juga curah hujan yang berkurang dan juga disertai angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutlah. Sehingga BMKG menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tetap waspada atas potensi terjadinya karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan juga pembebasan lahan dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diberikan tindak lanjut. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk di akun Facebook kami BMKG Kepulauan Sangihe atau aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

dipandang, dilihat oleh rakyat itu punya citra yang baik. Yang pertama, kita tidak pernah nyelonong atau nyeleweng dari tugas yang sebenarnya. Kemudian, apapun yang kita lakukan, kita jangan sekali-kali mengharapkan bahwa kalau kita melakukan tugas ini, kita akan dapat imbalan. Tidak, semata-mata memang kita bertugas untuk mereka semuanya. Dan itu dialami. Sehingga kita menunjukkan citra dan wibawa itu di tengah masyarakat. Mereka lihat kalau seorang polisi yang disiplin, yang bertugas menjalankan tugas yang sebenarnya. Kita bertugas di masyarakat itu kalau itu dikenal berwibawa. Berwibawa ini bukan berwibawa artinya kita mengetengahkan keangkuhan, kegagahan, tidak. Kita memakai pakaian seragam dengan rapi dan disiplin, itu juga termasuk mengangkat citra, wibawa. Serendah-rendahnya pangkat seorang anggota polisi, ia tetap ahli ilmu kepolisian.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada besar beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado penyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi produk nasional yang terus menguat. Dan pendengar, ekspor beras ke Malaysia akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Untuk tahap awal, Indonesia akan mengirim 1.000 ton beras premium. Volume ekspor tersebut berpotensi ditingkatkan dari 200.000 hingga 200.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak. Kerjasama ini juga telah dibicarakan langsung dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sabu. Dan pemerintah Malaysia juga memberikan apresiasi dan membuka peluang untuk meningkatkan volume beras yang diimpor dari Indonesia. Dari sisi ekonomi, harga beras yang disepakati berada di kisaran 3,9 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17.000 per kilogram. Jika ekspor mencapai 200.000 ton, nilai perdagangan beras tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3.39 triliun. Nah, terbukanya pasar ekspor bukan sekedar soal perdagangan antar negara, tapi ekspor juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui perluasan pasar dan peningkatan nilai ekonomi hasil produksi. Dan dengar, bagi Indonesia sendiri, ekspor ini menjadi penanda bahwa kekuatan produk nasional mulai mampu memberikan manfaat lebih luas, dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, tapi juga memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani.

Tahukah Anda, setiap tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai Hari Pramuka. Tahun ini temanya memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengajak seluruh jajaran pramuka bergerak nyata, memperkuat organisasi demi turut mewujudkan kedaulatan pangan bangsa yang berkelanjutan. Langkah kecil dari lingkungan sendiri, seperti bertani dan menanam, adalah bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Selamat Hari Pramuka.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Pendengar RRI Pro 1, terima kasih kebersamaannya.
1: Cinta kita tak bisa, tapi apa
0: daya. Di siang hari ini berbagi informasi dengan Anda bersumber dari rri.co.id. Pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah tahun 2027, disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih pusat. Dia menjelaskan dengan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut, daerah akan terbantu, terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah dari pemerintah pusat. Kita menilai langkah tersebut positif agar memudahkan program-program tersebut terrealisasi, sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Selama ini pendengar, jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adanya tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Pendengar, belum ada penjelasan mengenai dasar hukum pengambilan kewenangan dari daerah kepada pusat tersebut. Pembagian kewenangan pusat dan daerah pertama kali setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pemerintah pusat hanya pada urusan politik luar negeri, pertahanan hukum, keuangan dan agama. Sebagian besar kewenangan pemerintah telah diserahkan kepada daerah, termasuk urusan kesehatan dan juga pendidikan. Masih belum ada penjelasan apakah dengan demikian sektor kesehatan dan pendidikan akan diambil alih kembali oleh pusat. Ada kemungkinan hanya pembangunan fisik saja yang akan diambil alih oleh pusat. Kini ketentuan yang berlaku mengenai hal ini adalah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri telah mengalami perubahan sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan.

0: lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Hai pendengar dari Pro 1, baru saja Armar dengan Apa Kabar Sayang mengantar kita di menit ke-31 lepas dari pukul 10 pagi ini. Dan selanjutnya masih dengan persembahan lagu-lagu yang hadir untuk menemani beragam aktivitas dan beragam kegiatan yang pendengar dari Pro 1 kerjakan di saat ini, di akhir pekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Baik, pendengar dari Persatu, masih dengan kabar semalam untuk tahun nasi ini, dan sampai sini tugas saya temani Anda. Selanjutnya pukul 11 akan hadir Alvina Tamarindang untuk menemani yang menjadi suasana aktivitas Anda. Terima kasih dan tetap pastikan bersama RRI Pro 1 Tahunan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Selamat siang pendengar RRI, bagaimana kabarnya hari ini atau di siang hari ini? Tetapi semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat dalam berbagai kesibukan kerja ya. Ada yang berjualan atau di pasar-pasar tradisional ya, atau juga di tempat Anda melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun juga di luar ruangan. Tetap semangat tentunya untuk Anda semua. Cuaca hari ini memang terasa panas sekali, tapi jangan sampai panasnya matahari membuat semangat kita ikut turun ya. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap menjaga diri agar supaya tetap sehat. Sebelum keluar rumah, menggunakan sunscreen untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kalau bisa juga gunakan topi, payung, dan pilih pakaian yang nyaman. Terus yang tidak boleh kita lewatkan ketika cuaca panas seperti ini adalah minum air putih yang cukup. Jangan tunggu haus baru minum, apalagi kalau aktivitas kita banyak di bawah terik matahari. Karena ketika kita sedikit minum air putih, takutnya tubuh kita pun tidak terhidrasi ya. Kalau tubuh mulai merasa lemas, pusing, atau terlalu panas, jangan dipaksakan. Cari tempat yang teduh, istirahat sebentar, dan kasih kesempatan tubuh kita untuk kembali segar. Karena semangat bekerja itu penting, tetapi tentunya kesehatan tetap menjadi yang nomor satu. Sekali lagi pendengar RRI, bagi Anda yang beraktivitas di siang hari ini, selamat siang untuk Anda, tetap semangat. Pro 1 melalui frekuensi 105,4 MHz akan terus menemani Anda tentunya melalui frekuensi 105,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Elfrina Tamarindang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 nanti.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar informasi dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong pemerataan akses energi hingga ke wilayah kepulauan. Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian penyalaan listrik 1x24 jam di Desa Bebalang dan Desa Benglaut, Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen, Kota Manado. Pada hari Kamis 13 Agustus 2026, penyalaan listrik 1x24 jam ini menjadi momentum penting bagi masyarakat sekaligus kado istimewa dalam menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menyampaikan bahwa kehadiran listrik 24 jam bukan sekedar menghadirkan penerangan bagi masyarakat, tetapi menjadi bagian penting dalam menggerakkan pembangunan, juga meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah provinsi juga memberikan apresiasi kepada PT PLN Persero, UID Sulutenggo atas dedikasi dan kerja keras dalam menghadirkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di Desa Bebalang dan Desa Benglaut serta Pulau Siladen. Kita beralih ke informasi lain, Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Syarif mengatakan RUU Kewarganegaraan mengatur program khusus secara terbatas bagi kelompok dengan kategori tertentu, mencakup atlet dan individu berkeahlian khusus untuk mendukung transformasi teknologi serta pengetahuan di Indonesia. Program Kewarganegaraan khusus ditujukan mendukung transformasi teknologi, kemudian juga pengetahuan di Indonesia secara terbatas bagi kelompok tertentu tersebut. Pemberian kewarganegaraan tersebut akan diatur dalam RUU Kewarganegaraan untuk mendukung kebutuhan strategis pembangunan nasional.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moeskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tunduk dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balpinot, David Bolson Doce, dan Diogo Darosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan sesi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Yeah. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga ini

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, menemani suasana siang Anda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selain lagu-lagu hiburan, ada juga informasi untuk Anda. Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang NTT. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan penanganan darurat dan proses evakuasi, termasuk pendataan dampak bencana serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, dan akibat gempa ini BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Hal yang sama pendengar disampaikan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Ia pun berharap tidak ada korban akibat bencana ini dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bencana ini, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno. Selanjutnya, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BMKG Basarnas, dan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena, koordinasi sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa untuk dilakukan secepat-cepatnya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, informasi untuk Anda. Tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terus dilestarikan dengan kemasan yang lebih modern. Desa Arung Madang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas kembali menggelar Festival Antar Ayong, sebuah tradisi turun-temurun yang kini dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Tradisi Antar Ayong pada awalnya dikenal sebagai ritual adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman pertanian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika kapal kecil atau ajong yang kemudian dilepaskan ke laut sebagai simbol membuang berbagai hal buruk serta gangguan yang dipercaya dapat mengancam kehidupan masyarakat khususnya saat bertani. Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Festival Antar Ajong kini menghadirkan perlombaan miniatur kapal dengan berbagai kreasi dan ketangkasan, di mana dalam festival tersebut, kapal-kapal ajong buatan masyarakat diadu dalam dua kategori, yaitu kategori kelajuan yang menguji keandalan, ketangkasan navigasi, dan kecepatan perahu melaju di atas permukaan air laut pantai setempat. Berikutnya adalah kategori desain kapal paling kreatif, sehingga setiap peserta menampilkan kapal dengan beragam warna, ornamen, ukiran, hingga desain layar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Antusiasme warga khususnya masyarakat pesisir Tangaran juga terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti festival tahun ini. Lebih dari 30 kapal ajong turut ambil bagian dalam perlombaan, menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki tempat kuat di tengah masyarakat pesisir Tangaran.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini, Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Pendengar, demikian untuk lagu-lagu daerah dan selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 15 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Bupati Michael Tungari menghimbau penjabat Kapitaraung yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe menghimbau pejabat Kapitaraung yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional ke depannya. Menurut Bupati Tungari, pembenahan harus mencakup administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan kampung, serta pelayanan kependudukan sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara cepat dan transparan. Ia menegaskan, setiap musyawarah kampung wajib dilaksanakan terbuka dengan mengundang seluruh unsur masyarakat agar semua warga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat serta usulan pembangunan bersama. Bupati juga meminta pejabat pemerintah kampung tidak memilih masyarakat berdasarkan penghasilan, golongan, jabatan maupun pilihan politik, karena seluruh warga mempunyai hak memperoleh pelayanan pemerintahan yang setara.
1: Benahi tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan pelayanan kependudukan. Pastikan setiap musyawarah, setiap orang yang berhak diundang dan menyerahkan pendapat, tolong diundang. Jangan lagi ada yang memilah-milih masyarakat berdasarkan penghasilan, golongan, jabatan, bahkan pilihan politiknya ke depan.
3: Praktik membeda-bedakan masyarakat hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah kampung dan menghambat semangat persatuan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama. Jumel Johannes melaporkan.
2: Di pihak lain, Bupati Sangihe Michael Tungari menyampaikan dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata.
1: Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan.
3: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat Kapitaraung di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Bupati Michael Tungari, dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata. Ia menegaskan seluruh pembangunan anggaran desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh warga.
1: Masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat dari dana desa tersebut. Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat seluruhnya. Program bantuan sosial ketahanan pangan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif.
3: Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan program bantuan sosial dan ketahanan pangan yang benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat pada masing-masing wilayah desa. Ia berharap dana desa di setiap kampung dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Masyarakat Kampung Bakalaeng sampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dibangunnya Jembatan Garuda.
4: Melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
5: Setelah sekian lama menggunakan batu kelapa sebagai jembatan penghubung dari jalan rabat beton yang telah dibangun, kini masyarakat Kampung Bakalaeng, khususnya anak Kampung Pedine, dapat dengan mudah melakukan aktivitas terhubung dengan jembatan Garuda. Mulai dari aktivitas anak sekolah, kegiatan pemerintahan desa, serta kegiatan ekonomi sosial masyarakat dapat dilakukan dengan lancar tanpa ada hambatan usai jembatan Garuda selesai dibangun. Kapitalaung Kampung Bakalaeng Rahmat Antarani kepada RRI mengatakan kehadiran jembatan Garuda sangat membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan. Apalagi jembatan Garuda yang merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah melalui jajaran TNI Polri tersebut dapat memangkas jarak saat masyarakat ingin menjual hasil pertanian ke kota Tahuna.
4: Karena dahulunya ada anak kampung lindungan dua Pedine, jadi dibuat jembatan darurat dahulunya pakai batang kelapa. Jadi batang kelapa itu enak panjang lebih bertahan lama, jadi cepat langsung patah. Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan Garuda dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangihe. Melalui jalan ini dan melewati jembatan ini, akses ke Tahuna sangat cepat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memberikan bantuan jembatan Garuda ini.
5: Sebagai pimpinan wilayah Kampung Bakalaeng, Antarani sangat mengapresiasi bagi jajaran TNI Polri yang telah bersinergi untuk menyelesaikan program jembatan Garuda menjawab kerinduan masyarakat selama ini. Peresmian jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Prabowo merupakan salah satu dari 4 jembatan yang telah selesai dikerjakan di tahun 2026. Anton Lahoube melaporkan.
2: Berita terakhir, Lurah Tona 2 Venti Panden Sorang mengingatkan warganya agar beras bantuan pemerintah tidak diperjualbelikan.
6: Ada satu catatan yang perlu kembali harus diingat-ingatkan bahwa ini bantuan, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.
7: Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional memberikan sentuhan bantuan bagi kelompok masyarakat yang oleh dinas teknis menyatakan bahwa komposisi kategori desil 1-5 terdampak bencana El Nino yang perlu dibantu. Hal itu dikatakan Lurah Tona 2, Venti Panden Sorang pada kegiatan penyaluran beras bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu di kantor Lurah Tona 2 belum lama ini. Ia mengatakan daftar yang ada pada pemerintah Kelurahan Tona 2 dinyatakan layak untuk menerima bantuan beras pemerintah. Menurut Lurah Panden Sorang, jika pada tahap sebelumnya disalurkan dua jenis bantuan, untuk saat ini hanya beras 30 kg.
6: Kalau di tahap sebelumnya yang diserahkan ada dua jenis bahan natura, selain beras ada minyak goreng. Tetapi untuk kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
7: Lurah Venti Panden Sorang berharap masyarakat penerima bantuan beras pemerintah dapat digunakan sebaik mungkin. Ia juga mengingatkan warga penerima bantuan beras pemerintah agar bantuan tersebut tidak diperjualbelikan. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Michael Tungari menghimbau penjabat Kapitalaung yang baru dilantik segera membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar pelayanan masyarakat berjalan lebih baik dan profesional. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Kalau di hari-hari sebelumnya Anda sulit untuk bergabung di WA, dan bahkan kami juga tidak membuka melalui WA. Nah, kali ini karena jaringan sudah kembali bagus ya, sudah stabil, jadi kami buka kesempatan untuk Anda bergabung melalui WA juga di nomor yang sama,

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tadi sudah ada yang sempat ya menderingkan line telepon 0812-5503-8009. Silakan dicoba kembali. Saat ini juga sudah bisa Anda melalui nomor WA di 0812-5503-8009, baik chat di WA maupun juga langsung telepon. Karena saat ini di 15 Agustus 2026 berarti sudah selesai ini perbaikan jaringan, sehingga jaringan internet sudah kembali stabil setelah sebelumnya dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus agak sulit ya mengakses internet, bahkan juga jaringan internetnya gangguan. Tetapi untuk saat ini sudah bisa melalui jaringan internet, bisa melalui WA. Jadi silakan coba di telepon ya melalui WA, dicoba-coba dulu apakah memang masuk di Pro Dangdut atau juga masih agak sulit untuk bergabung. Silakan sekali lagi telepon biasa boleh, melalui WA juga boleh. Anda bisa bergabung di Pro Dangdut untuk request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda maupun juga menyapa orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kita coba ke penelpon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Tarmizi di Bangka.
0: Oh, Pak Tarmizi. Kabar baik, kabar sehat. Semoga Pak Tarmizi dan keluarga juga dalam keadaan yang sama ya.
1: Amin.
0: Iya. Pak Tarmizi, kalau di Bangka Belitung panas? Di sana cuacanya panas?
1: Sekarang ini musim kemarau, panas.
0: Oh.
1: Itu pekerjaan bertambah.
0: Oke. Kenapa bertambah itu, Pak Tarmizi?
1: Kita biasanya kan aktivitasnya kebun. Sekarang ini ngambil air, ngebantu orang rumah.
0: Oke. Untuk nyiram tanaman ini ya. Dan juga ya, untuk kebutuhan hari-hari juga.
1: Kebutuhan sehari-hari.
0: Mm-mm. Jadi agak sulit berarti di sana ya, Pak Tarmizi ya? Agak sulit ya, air juga.
1: Nah betul, kan di daerah dataran tinggi.
0: Oke. Bangka Belitung di dataran tinggi ya. Oke. baik. Tapi mudah-mudahan ini segera lewat ya Pak Tarmizi, supaya semuanya berjalan seperti biasa.
1: Amin. Mudah-mudahan lancar ke depannya.
0: Amin. Baik, Pak Tarmizi di Pro Dangdut mau request lagu apa, Pak?
1: Minta lagu Dana Asmara dari Itje Trisnawati.
0: Danau Asmara?
1: Dana Asmara, lagunya dispesialkan buat Opa Bilkis. Semoga sedang mendengarkan dan terhibur.
0: Oke.
1: Dana Asmara.
0: Dana Asmara dari Itje ya, Itje Trisnawati.
1: Yo, salamnya buat Mama DAP, Mama Opo Re, Bapak Oma Rizwan, Pak Jamper, Opa Kle, dan semua pendengar aja, Kak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat siang. Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Biasanya kalau Bangka Belitung ini mau monitor melalui aplikasi RRI Digital ya. Sekali lagi kalau Bangka Belitung atau juga di daerah-daerah lain pasti mau monitor melalui RRI Digital. Kita coba lagi. Halo. Halo, selamat sore.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bapak Ari di Atembuala.
0: Bapak Ari. Bapak Ari ini baru pertama kali, Kang, bergabung waktu dengan Momok Lian maksudnya.
2: Nah, iya, kalau dengan Momok Lian baru pertama kali, no.
0: Oke, salam kenal, Bapak Ari.
2: Iya, terima kasih. Dan Bapak Ari sebenarnya memang penggemar siaran radio sudah cukup lama. Sejak masih radio pemerintah daerah sebelum ada Pro 1 di Kota Tahuna ini.
0: Oke, jadi penikmat radio itu sudah sejak lama ya, Bapak Ari.
2: sejak lama waktu okay. masih Akang Uce itu penyiar senior.
0: Oke, okay, betul.
2: Akang Uce.
0: Akang Uce, iya.
2: Kalau okay. kalau dulu itu acara Sweet Memory itu di Radio Pemerintah daerah itu tiap malam.
0: Okay.
2: Kalau di sini kan cuma dua kali, itu hari Sabtu dan Minggu.
0: Iya, karena kalau sebelumnya memang setiap hari sebenarnya, setiap malam. Tapi karena ada iya. perubahan-perubahan, akhirnya di yang terakhir ini dua kali.
2: Iya, iya. Ya, mau kirim jodoh dulu ya?
0: Iya, silakan.
2: Pertama-tama buat Mbak Liang.
0: Mm-mm.
2: Selamat menjalankan tugas, semoga selalu sehat-sehat sampai akhir penyiaran.
0: Amin, terima kasih. Semoga sehat juga untuk Papa Ari bersama dengan keluarga.
2: Amin.
0: Ya.
2: Menyeberang dulu ke seberang lautan sana ya.
0: Iya, silakan.
2: Di Pulau Matutuang ada Papa Opo, Bung Nusa, Antoni, sekeluarga di Tinakareng, Mama Iti. Di Bukidak Timur, Pak Imam Fandi bersama istri tercinta, Rampi Anci bersama anak-anak di Rimbalo sana.
0: Mm-hmm.
2: Baru kembali ke Naha. Di sana ada Opa Bilgis. Di Kalasuga ada Mama Angel. Baru di Goha, ada Papa Pandi, ada Papa Udok di Torendano.
0: Iya, betul.
2: Baru kita naik ke puncak di atas, ada Pak Boy. Ada Boy di Bambang. Baru ada Mama, ada
0: ada siapa
2: semua
0: lagi?
2: Semua-semua.
0: Oh, semua-semua.
2: Semua-semua, Jo. Untuk seluruh penggemar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
2: Salam kompak persahabatan selalu dari Papa Ari.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya
0: apa itu?
2: Tunggu cari itu lagu itu apa?
0: Selupa ini lagu gacok kong.
2: Yang Mbak pilih saja dari studio.
0: Oke, okay. Mau lagu yang dangdut lama atau yang baru?
2: Boleh lagu lama, jo. Lagu lama jo.
0: Maggie Said jo, Gubuk Bambu.
2: Ya boleh juga iya. Ya.
0: Oke, okay. Itu je. Okay. Bungkus.
2: Ya, terima kasih. Selamat.
0: Terima kasih. Iya, selamat. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut ini ada Papa Ari. Papa Ari di Akim Buala. Coba lagi kita halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana?
3: Lu Timur.
0: Oh, Asri.
3: Iya. Yeah.
0: Baik, Asri silakan.
3: Mau dengar lagunya. Sedikit lagunya. Siapa ya? Oleh-oleh dari Rita Sugiarto.
0: Oleh-oleh.
3: Iya. Yeah.
0: Okay. Oleh-oleh. Kalau Luwu Timur oleh-oleh biasanya apa di sana?
3: Oleh-oleh sagu, kapurung.
0: Oh, kapurung. Sama berarti kita ya di sini sagu, tapi bukan kapurung tapi sagu.
3: Sabar kalau di sini.
0: Oh, begitu. Baik, baik. Silakan ya. Kirim.
3: Ya, kirim salamnya waktu itu Ucu pada Ucu juga. Ada Pak Tandi. Pak Udo, Meruna di Medan, Putra Makassar, ada Bung, Pak Wilki, ada Mak Deati, ada Mak Enar, Mak Wawo, Mak Iti, ada Mak Opo Ardi, ada Mak Opo Rikwan, Mak Kurey, Meruna di Medan, ada Nisa, Nova, Binta, buat semuanya ya tanpa terkecuali. Yang lebih tugas, terima kasih banyak. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Dari Luwu Timur tadi ada Asri. Karena di sini so 3 DP lagu, jadi langsung saja kita dengarkan bersama. Yang oke, di sini nampaknya ada yang bergabung juga melalui WA. Halo, selamat siang. Halo. Oke, masih putus ini. Silakan Boy yang ada di Tabukan Utara, silakan ya dicoba kembali untuk bergabung tentunya di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. So miss call dua kali ke siang. So tiga, belum terhubung. Iya, nanti dicoba lagi ya. Kami akan hadirkan saat ini lagu request dari Pak Tarmisi di Bangka Belitung, Dana Asmara, Ica Trisnawati, Gubuk Bambu, Megi Z untuk Bapak Ari di Akem Buala, dan lagu terakhir Oleh-oleh Rita Sugiarto untuk Asri di Luwu Timur.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Ya, tiga lagu request dari ketiga penelpon sudah kami hadirkan semuanya. Ada Ice Trisnawati, kemudian juga ada Maggie Z dan Rita Sugiyarto. Aduh, ini ada yang bergabung, ada Boy di Tabukan Utara. Selamat sore, Boy.
1: Halo, selamat sore, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, Boy.
1: Pro Dandut, Dang.
0: Bagaimana?
1: Siapa baru teralirisirkan ini, Pro Dandut, Dang?
0: Baru apa? Biasanya
1: tidak ada berapa hari.
0: Oh, ini so ada apa ini? So ada siaran di Tabut?
1: Ada.
0: Oh, so ada, Kang?
1: Ya. Kenapa diganti frekuensi, Dang? Biasa kan 99,5, sekarang 105,4.
0: Oh, baik. Terima kasih informasinya, Boy. Ini Momolian baru tahu dan nanti mau tanyakan ke teman-teman teknik, ne?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan, Boy.
1: Lagu Air Debu dari Maggie Stan.
0: Air Debu?
1: Iya.
0: Pak Air Debu, dari Dang.
1: Air Debu atau Tuba?
0: Air Tuba, Sarae.
1: Oh, Air Tuba, iyo. Dari Maggie Stan, ya?
0: Mansyur.
1: Oke, dah mau kirim pertama-tama buat Waulian yang lagi tugas, selamat bertugas.
0: Mm-mm.
1: Semoga sukses dan selalu sampai hari penyiaran.
0: Terima kasih. Ya.
1: Lanjut, mungkin buat Papa Pandi di Beha, Mama Oporen di Mala, ada Mama Uno, ada Mama Opa Udo di Tulendano, ada Opa Digis, Pak Yanis di Naha, terus ada Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Opo Ardi di Moronge, ada Nisa. Nisa soprostasi, Nisa selalu jabatkan poni, Nisa prostasi sekali.
0: Oh, berarti kalau ditambah Pak Nisa belum dapat, Kang, di siaran baru di Bahembang, setelah ya?
1: Monitor lagi, U.
0: Oke, tapi di tanpa Pak Boy ini di Bahembang boleh toh monitor siaran Pro 1? Oh, boleh. Oke. Okay.
1: Ya, baru.
0: Iya.
1: Baru ada Mama Kiki di NTB, ada Mama Oko Rizwat di Biru, ada Mama Faizan di Daripa, terus ada Mama Nadine, Mama di Afik, di Tola, terus ada Ucup di Open, Mama Wau di KB2, DP lagu ada, U?
0: Ada ini, Mansyur S, Air Tuba.
1: Ya, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dandut di mana saja, salam kompak bersama selalu.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Halo, selamat sore Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?

0: kami, apalagi yang melalui frekuensi 99,5 MHz, karena seperti yang sudah kami informasikan bahwa akses jalan ke arah pemancar ini ditutup, tetapi saat ini sudah bisa mendengarkan siaran kami, tetapi bukan melalui frekuensi 99,5 MHz, melainkan melalui frekuensi 105,4 MHz. Terima kasih informasinya ya, Boy. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain di wilayah Tabukan Utara seperti yang ada di Moronge, di Peta, Enemawira, dan juga di sekitarnya, di bagian Naha ini bisa merasakan hal yang sama dengan Boy, bisa kembali mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Mairona, Mbak.
0: Mairona di Medan, Horas Medan.
1: Iya, Mbak.
0: Okay. Sehat ini Mairona?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Waduh, luar biasa ya. Okay. Iya. Kalau di Tahuna panas, di Medan panas juga kah?
1: Kalau di Medan sini
0: cuacanya panas juga ya?
1: Panas ini.
0: Oh, panas. Kalau di Tahuna matahari itu ada dua, Mairona. Saking panasnya ini.
1: Ada. Kalau dua udah matahari.
0: Jadi satu orang itu ada dua matahari.
1: Iya.
0: Oke, memang panas luar biasa ini. Bagaimana, Mairona?
1: Request lagu dulu enggak?
0: Oh, betul. Lagunya apa?
1: Lagunya dari Hajona Sutra, Mbak, Taman Asmara.
0: Ona Sutra?
1: Taman Asmara.
0: Taman Asmara. Ada di Medan, Taman Asmara. Oke, Ona Sutra ya. Haji Ona Sutra, Taman Asmara.
1: Kalau Taman Asmara itu di mana-mana pun ada itu.
0: Ada ya, oke. Ada ini lagunya, ada.
1: Ada kan?
0: Ada. Kirim, silakan.
1: Oke. Caranya pertama, Mbak Nyambalia selamat tugas sampai tuntas, jaga kesehatan.
0: Ya.
1: Lalu Mbak Nyanisa, Mama Una, Mama Isi, Mama Orei, Opo Iswat, ada Asri, dan pada cinta produk bisa hari ini untuk sore ini dan para di banyak kalian terima kasih tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih jauh-jauh dari Medan bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih ya untuk Mairona. Salam juga untuk orang-orang rumah.

Di sini masuk juga chat melalui WA. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, betul sekali itu jargonnya. Request lagu Dangdut Manado. Siap, ada lagunya. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 1 Tahuna di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Semoga tetap sehat walafiat. Buat host Momok Lian, selamat bertugas. Semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran. Dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Harapan yang sama juga untuk Kristianus Rame yang ada di Binala, Kecamatan Tamako. Oke, terima kasih ya Kristianus sudah bergabung. Di alamat yang sama juga ada Ucup di sana, di Upel. Selamat sore tentunya untuk Anda semua. Mudah-mudahan bisa gabung juga ini ya, Ucup bisa gabung di line telepon 0812-5503, telepon biasa atau juga boleh melalui WA. Ternyata sudah baik ini komunikasi kita melalui WA. Tadi Boy sudah berhasil bergabung dan ini juga yang chat cepat ini. Dibalas cepat ini. Ada Kristianus Rame di Binala Tamako. Oke, kita ke lagu-lagu request di sore hari ini. Lagu kali

Pilih ini lagu requestnya Boy, Boy di Tabut. Kemudian ada juga Mairona di Medan. Dan requestan dari Kristianus Rame yang ada di Binala. Kita langsung saja dengarkan bersama.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

pendengar, 46 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa penelpon tadi sudah berhasil bergabung ya, yang ingin request lagu yang berbeda atau ingin request lagu favorit, silakan ya. Line teleponnya masih tetap sama dan juga nomor WA yang sama juga, silakan chat. Kalau memang agak sulit di telepon biasa, silakan chat di WA atau telepon melalui

untuk menemani Anda dalam setiap tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas agar tetap semangat tentunya di sore hari ini. Kami akan menghadirkan lagu dangdut dari studio. Kali ini ada lagu dari Devi Berlian featuring Iwe Kim.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar RRI, satu lagu terakhir kami hadirkan untuk mengisi kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut di edisi siar hari ini. Dan Pro Dangdut, pendengar, dapat Anda monitor lagi, ikuti lagi pada besok hari di jam yang sama, pukul 14 lebih 30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu dari Tuti Wibowo kami hadirkan dengan judulnya Mati Aku. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung melalui line telepon maupun juga melalui WA. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pendengar, sebagian warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT dilaporkan mulai kembali ke rumah masing-masing. BNPB mencatat sekitar 2.000 warga sebelumnya mengungsi secara mandiri setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nagekeo. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan pengungsi terbanyak berada di Nagekeo dan Kupang. Sebagian warga kini telah berangsur kembali ke rumah masing-masing. Ia meminta tetap tenang namun waspada potensi susulan dan menghimbau anak-anak, ibu hamil dan lansia mencari lokasi yang aman.

apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Pendengar pendamping Menteri Sosial atau Mensos Fatma Saifullah Yusuf mengatakan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak berhenti setelah pendidikan formal. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan London School Beyond Academy di LSPR Transpark Bekasi pada hari ini. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat bekal untuk menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan formal. Bekal tersebut diperlukan agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan diterima masyarakat.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program A1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota untuk ikhtisar berita sepekan selengkapnya bersama saya Priskila, dan kita ikuti langsung informasi dari RRI Manado. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Sulawesi Utara resmi dimulai.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
3: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
2: Usai upacara, rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
4: Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
2: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
5: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolang Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
2: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
7: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
8: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
7: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulon Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulon Talangi Timur dan Bulon Talangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
7: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikualu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
11: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
10: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota untuk Ikhtisar Berita Sepekan. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaud. El Nino pengaruhi stok air bersih berkurang di Talaud. Perusahaan daerah air minum menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan.
12: El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaud, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobby Manugan, petugas PDAM Talaud mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melengwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan.
13: Jadi kering-kering. Sebenarnya kuala sumber badak dengan sumber atuaren itu suplai air langsung ke Melengwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering. Sehingga selama ini torang, sebelum torang dapat autotanki ini, itu torang suplai air dari Mala yang tadi 10 liter per detik itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik sehingga air sebenarnya bisa suplai ke Melongwane.
12: Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota untuk Ikhtisar Berita Sepekan, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaud dalam lintas

0: Bintang Radio Indonesia tahun.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama informasi lintas Magota dari program 1 RRI Manado, dan saat ini pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah, kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat, pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk azan maghrib pada hari ini 15 Agustus 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami Pro 1 RRI Tahuna. Akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu islami yang akan kami hadirkan untuk melengkapi lagu-lagu bernuansa islami di 15 Agustus 2026. Bersama dengan ini pula saya Elfrina Tamarindang pamit, dan selanjutnya Tahuna malam ini Anda akan ditemani oleh Aziza Abu Sayyang.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Tenggara Timur NTT. Salah satunya dengan mengerahkan personil dan dukungan logistik untuk mempercepat proses evakuasi pencarian hingga pertolongan masyarakat terdampak. Kadif Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan, Mabes Polri mengerahkan personil dan logistik, langkah tersebut mempercepat evakuasi pencarian pertolongan, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores. Kami tentu berempati terhadap masyarakat yang terdampak gempa di Flores. Polri hadir dan terus memberikan dukungan dalam proses penanganan khususnya penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Bisa jadi bibit korupsi.
1: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 38 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di Tahuna sore ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini di program Tahuna sore ini, Kepala BNPB Soeharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 hingga pukul 15. BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Sampai dengan pukul 15 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Soeharyanto mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berat di Maumere. Untuk sektor transportasi udara, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, peringkat 53 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Kita beralih ke informasi olahraga seputar sepak bola. Pelatih Mikel Arteta melihat rasa lapar yang besar di dalam skuad Arsenal saat ini bersiap menghadapi Manchester City di Community Shield di Stadion Principality Cardiff Minggu 16 Agustus 2026. Ia merasa yakin energinya sangat tinggi di camp pelatihan. Kami sangat bersemangat untuk memulai musim ini. Saya merasakan energi yang sangat baik di sekitar sini. Semua pemain internasional telah kembali dan kami tidak sabar untuk mulai berkompetisi. Ia mengatakan trofi Community Shield adalah target yang bisa diraih setelah Arsenal memenangkan Premier League musim lalu. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tinggalkan Geisha dengan Tak Ingin Usai. Dan saatnya kita akan ikuti dulu untuk drama radio untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Tetaplah pendengar, ada bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih? Coba
3: nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Bukannya mau nikah sih, Bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
3: saya gatel, Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
3: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RR.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Udah ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap

ingat untuk tetap nyaman beraktivitas seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Ya, peringatan 38 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita di tahun dan malam ini, saya masih akan menghadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Bekasi mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik di Kota Bekasi. Salah satunya dengan mendorong dibangunnya sejumlah fasilitas elektrik charging atau stasiun pengisian kendaraan listrik. Ketua Kadin Kota Bekasi Kadar Ruslan Siregar mengatakan, sebagai bentuk dukungan Kadin siap bekerja sama dengan berbagai pihak membangun EV station. Bahkan untuk awal akan ada 20 titik lokasi yang tengah disiapkan di Kota Bekasi untuk dibangun fasilitas EV station. Ia mengatakan upaya tersebut merupakan wujud nyata komitmen pelaku usaha dalam mendukung transisi energi, terutama transisi energi bersih atau hijau yang ramah lingkungan. Kadin Kota Bekasi tengah menyiapkan tindak lanjut kerja sama untuk mendirikan 20 titik pengisian baterai. Kami sudah menetapkan lokasi-lokasi yang potensial untuk digarap bersama. Pihaknya menegaskan keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik bukan sekedar proyek visi infrastruktur. Lebih dari itu, fasilitas ini menjadi bagian penting dari perubahan mendasar dalam ekosistem transportasi dan energi bersih dan ramah lingkungan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Ya, peringatan 51 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Pratikno memastikan pemerintah pusat, daerah dan unsur terkait bergerak terpadu mempercepat penanganan demi keselamatan masyarakat terdampak gempa NTT. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat NTT yang terdampak gempa. Saya telah meminta seluruh jajaran melakukan penanganan secara terpadu. Pratikno menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan yang masih berpotensi terjadi di wilayah terdampak. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Warii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan padan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: Dalina Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, berikan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Saatnya kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian, salam. Bersyukur kembali ketika kita boleh ada dalam jumpa iman, jumpa kasih dalam acara mimbar agama Kristen. Karena itu mengawali acara ini, mari berdoa. Tertunduk kami di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah. Kami bersyukur karena kasih dan setia-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup ini. Kembali kami ada di acara mimbar agama Kristen. Karena itu Bapa, bermohon kami kepada-Mu, diberkati seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Siapkan hati kepikiran dari kami sekalian untuk kami akan belajar tentang firman Tuhan malam hari ini. Karena itu Bapa, kami serahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pendengar dimanapun berada untuk malam hari ini, landasan Alkitab akan dibaca dari kitab Perjanjian Baru Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dan yang ke-10. Demikian perkataannya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, para pendengar RRI dimanapun berada, kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, dari awal muncul pertanyaan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saudaraku, bagian ini mau mengajarkan bahwa konflik dengan sesama itu bersumber dari hawa nafsu pribadi. Dan pemulihannya hanya dapat terjadi melalui kerendahan hati serta penundukan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena itu saudara, sebenarnya Yakobus dia sedang berbicara tentang persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Baik itu pertengkaran dalam keluarga, perselisihan di tempat kerja, konflik dalam pelayanan, bahkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini seringkali bukan dimulai dari persoalan besar, tetapi semua itu diawali dari keinginan yang tidak terkendali di dalam hati manusia. Karena itu saudara, kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 ini, dia terbagi dalam beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama itu masalah hawa nafsu dan konflik, ayat 1 sampai 3. Dari bagian ini Yakobus mau menegaskan bahwa pertengkaran dan sengketa di antara jemaat bukan disebabkan oleh faktor dari luar, melainkan dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Ketika seseorang mengingini sesuatu namun tidak mendapatkannya, muncullah iri hati yang memicu konflik. Bahkan doa pun menjadi tidak efektif karena dipanjatkan dengan motivasi yang salah, hanya untuk memuaskan kesenangan pribadi. Dan ini menjadi peringatan dalam kehidupan setiap manusia. Bagian kedua, ayat 4 sampai dengan 6, dia berbicara tentang persahabatan dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, persahabatan dengan dunia disebut juga sebagai persinahan rohani karena mengkhianati kesetiaan kepada Allah. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu bersahabat dengan dunia, tetapi kita lebih lagi memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini. Dunia menawarkan sistem nilai yang berpusat pada diri sendiri dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun, Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada mereka yang rendah hati untuk berbalik dari jalan tersebut. Dan solusi terbaik adalah ketika masing-masing kembali kepada kehendak Allah dalam hidup ini. Hal yang berikutnya, ayat 7 sampai ayat 10, Yakobus memberikan bagian Alkitab ini berbicara tentang mendekat kepada Allah, ayat 7 sampai 10. Nah, dari sini Yakobus dia mau memberikan langkah praktis untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia mau mengatakan tunduklah kepada Allah. Dan itu berarti menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas setiap aspek hidup. Karena itu dia mengatakan lawanlah iblis. Mengambil sikap tegas menolak godaan. Dan itu berarti masing-masing akan mendekatkan diri kepada Allah dan dia akan mengandalkan Allah dalam kehidupan ini. Dan itu berarti melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, penyucian tangan atau perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kesalahan itu, kita datang dalam permohonan ampun di hadapan Tuhan dan ada pemurnian hati. Artinya di sini ada motivasi iman dalam kehidupan setiap orang untuk dia datang dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dia datang dalam penyerahan diri di hadapan Allah dalam kerendahan hati, dia menyadari akan apa yang telah dia lakukan di hadapan Allah. Dan Tuhan sendiri akan meninggikan dia pada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab ini memang mau mengarahkan dan menuntun kepada kita sekalian. Ayat 10 memang mau mengatakan kepada kita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kerendahan hati itu bukan berarti merendahkan diri sebagai manusia yang melangkah menurut kehendak sendiri. Tetapi kerendahan hati menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita mungkin memiliki jabatan atau pendidikan yang lebih tinggi dari yang lain. Kita mungkin memiliki pengalaman, kemampuan, dan keberhasilan dibanding dengan yang lain. Tetapi yang harus kita ingat, dengan semua yang kita miliki itu, tidaklah membuat kita lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak takut mengakui kesalahan. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan mengakui kesalahan dan dia mampu untuk menyampaikan itu sambil memohon maaf kepada yang disakitinya. Dan itu berarti orang yang rendah hati, dia mau hidup saling mengampuni. Karena itu saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian Alkitab di malam hari ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehidupan kita. Kita kembali diajarkan untuk melihat motivasi iman apa yang ada dalam diri kita ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Ketika kita menjadi orang, entahkah itu sebagai pendidik, sebagai pejabat, sebagai apapun kita, mari kita melihat motivasi apa yang ada dalam diri kita. Sebab kadangkala kelihatan kita adalah orang yang baik, tetapi sesungguhnya dalam hati, dalam kehidupan selanjutnya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Kadangkala kita mampu berbuat baik di hadapan banyak orang. Kita mampu berbuat baik untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika kita ada dalam lingkungan yang tertutup dengan dunia luar, maka kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kekerasan. Tetapi mari dari bagian Alkitab ini, kita sekalian dituntun, kita sekalian diajarkan. Kita tunduk kepada Allah melawan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari hidup bersama Tuhan. Dan kita terus mendekat kepada Tuhan. Karena itu, tema bagian Alkitab di malam hari ini, mendekat kepada Allah dan bertobat adalah untuk mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mampu menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagian Alkitab memang menuntun, mengarahkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan segala sesuatu dalam motivasi iman untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk menjatuhkan sesama. Apa yang kita miliki sekarang diyakini adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu dari semua yang Tuhan beri dalam hidup kita, Tuhan mau mengingatkan, jangan ada kesombongan. Tetapi yang ada adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadilah berkat untuk sesama. Amin. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang terberi di kehidupan kami. Ketika firman Tuhan malam hari ini mau menuntun, mengarahkan kami sekalian untuk kami mampu hidup mengandalkan Tuhan. Agar motivasi yang ada dalam diri kami di setiap tugas dan pekerjaan kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari bahwa apa yang dimiliki itu karena kemurahan Tuhan, maka sesungguhnya masing-masing orang dia akan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab disadari semua karena anugerah. Terima kasih Bapa atas firman di malam hari ini. Diberkatilah seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Mereka yang dengan penuh kesetiaan, yang selalu ada bersama untuk mendengarkan setiap firman-Mu dalam pemberitaan mimbar agama Kristen yang ada. Engkau menilik kehidupan semua anak-anakmu yang ada. Dan karena itu Bapa, berdoalah kami di malam hari ini bagi anak-anakmu, seluruh pendengar dimanapun mereka berada ketika mereka ada dalam pergumulan sakit. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anakmu. Jamahan tangan kuasamu Tuhan yang akan selalu menjamah organ tubuh anak-anakmu yang sakit. Semua makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, semua dalam pemberkatan Tuhan. Diberkati orang-orang yang melayani mereka yang sakit. Suami, istri, keluarga, bahkan para dokter, perawat. Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang dalam penderitaan sakit. Kami percaya sungguh Tuhan, dari hamba-hambamu, para medis yang ada, mereka alat di tangan Tuhan. Dirahmati dengan kuasa Roh Kudus, ketika mereka akan melakukan tugas tanggung jawab yang teremban, adalah untuk melayani setiap pasien yang ada, seturut dengan kehendak Tuhan, dalam pelayanan kasih yang sungguh. Dan karena itu Bapa, kami sungguh percaya, ketika segala sesuatu dalam pemberkatan Tuhan, maka harap damba kesembuhan itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas segala kasih dan atas segala kemurahan, berdoalah kami bagi pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai ke pelosok kampung, ketika kami dalam persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Ada begitu banyak persiapan yang sementara dilakukan, khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketika di hari ini ada pengukuhan bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026. Diberkatilah anak-anakmu sekalian, mereka yang terpilih, yang Tuhan pakai dalam tanggung jawab pengibaran bendera. Tuhan yang akan memperlengkapi anak-anakmu, seluruh pelatih yang ada yang Tuhan pakai pun, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu, pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, Forkopimda yang ada, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Tuhan diberkatilah anak-anakmu sekalian dalam tugas tanggung jawab yang teremban di masing-masing anak-anakmu. Biarlah Tuhan dalam kebersamaan, dalam tanggung jawab yang ada, terjalin kerjasama yang baik di dalam Tuhan. Sehingga semuanya adalah untuk menghadirkan shalom dalam kehidupan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga mereka. Biarlah Tuhan, keluarga-keluarga pemerintah kami menjadi teladan hidup yang baik dalam persekutuan bersama Tuhan. Engkau Allah yang baik dan amat baik dalam hidup kami. Malam hari ini pun kami menyerahkan akan anak-anakmu yang akan mengambil bagian dalam persekutuan peribadatan di hari esok, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anakmu, hamba-hamba pelayanmu. Tuhan, memperlengkapi anak-anakmu sekalian ketika di hari esok. Hamba-hambamu mengambil bagian dalam tanggung jawab kepelayanan dalam persekutuan berjemaat. Diberilah anak-anakmu kesehatan, kekuatan, kemampuan. Persiapan dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi. Bahkan seluruh warga jemaat Tuhan jamah hati kepikiran mereka. Untuk mereka pun boleh mengambil bagian dalam persekutuan berjemaat yang akan dilaksanakan di hari esok. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan menjadi bagian hidup dari anak-anakmu sekalian. Dan karena itu, kami pun berdoa bagi anak-anakmu yang ada di LPPR RI yang ada di tempat ini, diberkati mulai dari pimpinan semua staf yang ada, para penyiar yang ada, Tuhan mereka adalah alat di tangan Tuhan. Diberkatilah RRI di sini. Dalam setiap program yang ada, program penyiaran yang ada, mereka menjadi alat perpanjangan tangan di dalam Tuhan. Dalam menyampaikan setiap informasi bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Karena itu Bapa, diberilah anak-anakmu kesehatan, hikmat, bijaksana dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Kami bersyukur atas segala apa yang kami alami dalam hidup ini. Karena itu ketika kami akan beristirahat malam hari ini, kami sungguh percaya Tuhan jaga, lindungi, berkati kami. Bangunkan kami hari esok menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Untuk kami boleh melanjutkan kembara juang kami di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada semua dalam pemberkatan Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan menuntun mengarahkan kami sekalian. Di dalam kami mau melanjutkan akan tugas tanggung jawab kami hari esok dan seterusnya. Sebab kami tahu Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tuntun langkah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, menyerahkan santero hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup ini. Amin.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita akan bersama dalam program acara Sweet Memory.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk program acara Sweet Memory kami hadir setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi selama 2 jam ke depan saya akan buka line telepon di 0812-5503-8009. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahunna. Kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Yang masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RRI Tahunna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mengikuti program acara Sweet Memory.

0: pendengar sudah digabung Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bapak Fandi.
1: Bapak Fandi.
0: Iya, silakan Bapak Fandi. Lagunya apa ini?
1: Lagu dulu.
0: Walaupun
1: jarinya ke sana kemari, Mart. Edisi desa ngawamu mama.
0: Oke, baik. Kirim.
1: Oke, pertama-tama mau kirim doa buat Rampi Wawika, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru di Sahuna ada Putra Makassar, Mama Abu KB2. Baru ada Ucup dan semua-semua aja yang ada di Tahuna.
0: Iya. Yeah.
1: Baru di Tabukan Utara sini karena tidak ada siaran radio. Dan dengarkan. Oke,
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Fandi di Bahatabun.

0: Ya, di belakangnya Papa Fandi, Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Ari di Akembuala.
0: Oke, silakan Pak Ari.
1: Mau split lagu juga dulu ya.
0: Lagu apa?
1: The Merchies dengan judul Mimpi di Hari Siang.
0: Oke. Mimpi, berarti dulu. Judulnya mimpi.
1: Iya, ya. Mimpi. Gak ada yang mimpi di hari siang.
0: Tunggu ya, mau cari kalau ada. Mimpi di hari siang. Di hari siang. Itu lirik lagunya mungkin, Pak.
1: Iya.
0: Kalau The Merchies tetap lagunya mimpi. Itu lirik lagunya mimpi di hari siang.
1: Iya.
0: Iya, kayak begitu.
1: Anggaplah itu mimpi di hari siang.
0: By Bruri, kalau bukan The Merchies. Itu The lagunya Merchies. Bruri, mimpi di hari siang.
1: The Merchies itu.
0: Tunggu saya cari dulu, soalnya
1: itu. Dipopulerkan tahun 60-an itu.
0: Oke, kirim saja dulu Pak, nanti saya cari ini.
1: Iya, mau kirim juga ya. Pertama-tama kirim buat Mbak Aziza.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan aktivitas kerja. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Menyeberang jauh dulu ke seberang lautan sana. Ada Papa Opo di Pulau Matutuang, Bung Nusa Antoni sekeluarga di Pinataring, Mama Iki di Bukit Timur. Ada Pak Imam Fandi bersama Alia tercinta, Tongpe Enci bersama anak-anak di Rimbalo. Serta tak lupa pula Torampe Pak Imam Masjid Al-Hijrah Akembuala, Bapak Joni Tatoya bersama Ibu Imam Mbok Majatin Adolong sekeluarga di rumah. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Papa Ari, kalau The Merchies itu di lirik lagunya anggaplah itu mimpi di hari siang. Itu judul lagunya, iya. Usah kau harap lagi.
1: Usah kau harap lagi,
0: ya
1: betul.
0: Usah kau harap lagi,
1: iya.
0: Baik.
1: Usah kau harap lagi.
0: Iya, itu di situ ada lirik lagunya. Anggaplah okay, itu okay, mimpi dari siang. Ya, baik.
1: Kembali ke Naha ya. Di sana ada Opa Bilgis di Kalasuga, Mama Angel di Morongi, ada Anissa, alamat yang sama ada Linda bersama Papa Guntur, di Beha ada Papa Pandi, baru Papa Udo di Tolendano. Naik ke puncak sana, di atas ada Moi di Bahambang ya. Ada Mama Ade Apit di Tola. Terus ke Bawangkulu ada Ungke dan semua Jo.
0: Iya, oke, baik.
1: Memori di mana saja berada. Salam persahabatan, salam salam kompak persahabatan selalu dari Papa Ari.
0: Oke, terima kasih ya. Papa Ari.
1: Terima kasih.
0: Bye. Selamat malam. Terima kasih buat Papa Ari di Akeh Buala.

Iya, di belakangnya Bapak Ari Akembuala yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Selamat malam, Wicca.
0: Ya, selamat malam, Papa Ungke di Mahena.
1: Ya, bagus jaringan Merdeka.
0: Ya, oke, betul Merdeka ini, Papa Ungke. Silakan, Papa Ungke, lagunya apa ini?
1: Lagu dari Lex Trio.
0: Lex Trio, judulnya?
1: Judul yang...
0: Lex Trio yang
1: mudah-mudahan ada di folder.
0: Iya, tunggu kalau Lex Trio yang ya judulnya.
1: Ya. Oke, okay, ada.
0: Tunggu, mau cari-cari dulu ini. Oke, okay, sambil kirim-kirim dulu, Papa Ungke.
1: Ya, Wicca, ya. Kirim untuk sahabat-sahabat fans club Sweet Memory. Yang dekat maupun yang jauh, biar semuanya dalam suasana bahagia di malam ini, di malam minggu. Kemudian salam syukur untuk semuanya. Aduh, piknik nih.
0: Iya, agak menjauh Wicca. Berarti kalau feedback Bapak Ungke dari radio monitor.
1: Coba Wicca, selamat tugas, semangat.
0: Oke, baik. Lagunya ada ya. Ini, ada lagunya.
1: Itu jauh Wicca.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Papa Ungke yang ada di Mahena. Di belakangnya Papa Ungke yang mau bergabung, silakan, saya masih menunggu lagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan ada tiga lagu yang muturum, ada edisi di Tonga Mama, terus ada The Mercy Susah Kau Harap Lagi sama Alex Trio yang selamat malam buat Papa Fandi di Batabut, Papa Ari di Akembuala, dan juga Papa Ungke yang ada di Mahena. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan tiga lagunya. Mudah-mudahan Papa Fandi, Papa Ari Akembuala, dan juga Papa Ungke di Mahena bisa terhibur. Kembali lagi saya terima line telepon di 0812 5503 8009.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dan panggilan telepon belum ada yang gabung ya. Kita kembali dengarkan lagu-lagu Sweet Memory untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu Sweet Memory yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda sambil menunggu yang bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, pertengahan 52 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi kita di program acara Sweet Memory dan saya masih menunggu untuk Anda bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

Ya, peringatan baiknya lewat telepon belum ada yang gabung kembali. Kita akan dengarkan lagu-lagu Sweet Memory Indonesia yang akan saya temani ya, sambil menunggu yang bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Baik, peringkat sudah 9 menit terlepas dari pukul 22, kembali saya terima line telepon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory. Asri, silakan Asri.
1: Halo.
0: Iya, silakan Asri, lagunya apa?
1: Lagunya Pasar Senggol.
0: Pasar Senggol dari?
1: Kayaknya kurang tahu juga itu, tapi judulnya itu Pasar Senggol.
0: Oke, nanti saya cari dulu.
1: Iya, ya, kirim salam. Ada Ungke, ada Ucuk, ada Pak Pandi, ada Opa Birkis, ada Merona di Medan, Opa Birkis, Kera Makassar, ada Boy, ada Rinda, ada Nisa Nova, Mama Made Apit, ada Mama Iti, Mama Enel, Mama Wawo, ada Mama Pardi, ada Mama Priswan, ada Mama Puri. Buat semuanya tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada.
0: Dari Arya Resti Fauzi.
1: Iya, iya. Okay. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun Anda berada, di belakangnya Asri yang mau bergabung, saya masih menunggu ya. Di lain telepon masih ada kurang lebih 49 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini masih monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Bisa gunakan line telepon, bisa berpartisipasi di program acara Sweet Memory. Karena acara Sweet Memory ini kami akan teman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kalau belum gabung, kita kembali dengarkan lagu-lagu Sweet Memory Kroniger Anda untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu memori yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita dengarkan lagu dari Ria Risti Fauzi, Pasar Senggol ya. Lagu ini yang minta oleh Asri di Sulawesi Selatan. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pikir-pikir, apanya dong yang sebelah mana, sesuatu

Berikan sudah 30 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Sweet Memory saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sebentar pada pukul 23 kita akan lanjut di program acara kita di tahun malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara.

0: Iya, Pendekan sudah digabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Selamat malam kembali,
0: ya.
1: Sweet Memory.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Bangka Belitung.
0: Oh, Tarmizi. Silakan Tarmizi.
1: Minta lagunya Surat Undangan.
0: Dari?
1: Dari Poppy Marcori.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mama ADAP, Oma Pore, Pak Jumper, Opa Bilkis, Mayrona, buat Bung Asri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Kak, selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam kembali buat Tarmizi Bangka Belitung.

undangan. Selamat malam buat Tarmizi yang ada di Bangka Belitung dan juga seluruh pendengar Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Ya, pendengar, kali ini di sesi yang terakhir. Saya terima penelpon terakhir. Sweet Memory, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Sweet. Dengan Aziza ini, Sweet Memory dengan?
1: Ya, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa?
1: Merona, Mbak He.
0: Oke, silakan. Merona, lanjut.
1: Berikan lagu darinya, Diana Nasution, Kau di Hatimu.
0: Diana Nasution,
1: Kau dan Hatimu.
0: Kau dan Hatimu itu Merembelina.
1: Iya, iya.
0: Kirim.
1: Oh iya.
0: Kirim buat siapa?
1: Ya udah, Merembelina aja lah. Kalau ada keadaan Diana Nasution.
0: Baik.
1: Oke, buatnya pertama banyak Mbak Herli.
0: Dengan Aziza ini ya.
1: Tapi cuma una bawa Mama Wao, Mau Nova, Mau Miss, juga ada Asri. Baru banyak Mak Enel Maca, ada Nisa, ada Winda. Ajalah Mbak Dita. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Banyak lagi juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Merona tadi merupakan penelpon terakhir. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sesudah program acara Sweet Memory, saya akan temani dalam program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Dan untuk Sweet Memory, Anda bisa gabung pada besok hari ya. Seperti biasa, Sweet Memory hadir setiap hari Sabtu dan Minggu dari pukul 22 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan salam Sweet Memory.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Heso Mahekakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahekakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, peringatan sudah 15 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita di tahun malam ini, dan saya akan menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Ya, peringatan di bagian untuk kebersamaan kita di lagu-lagu oldies mancanegara di malam hari ini. Dan selanjutnya peringatan kita akan lanjut di program acara kita yang terakhir. Sebelum kita akan tutup siaran, kita akan ikuti renungan malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan kroniker Anda dengan renungan malam. Pendengar dimanapun Anda berada,

Coba bayangkan, jika hari ini adalah sisa waktumu yang terakhir di dunia. Apa yang akan kamu lakukan? Masihkah sibuk scroll media sosial tanpa arah? Atau mulai menyadari bahwa waktumu adalah umurmu yang menentukan bekal untuk akhirat? Sayangnya di zaman ini, banyak orang yang justru menjadikan menghabiskan waktu sebagai sebuah kebiasaan yang anggap wajar. Ada yang berjam-jam sibuk scroll media sosial, menonton tontonan yang tak ada habisnya, atau nongkrong tanpa arah. Ketika ditanya, mereka sering berkata ringan, cuma buat bunuh waktu. Padahal, bukanlah waktu itu hidup kita. Bukankah setiap detik yang hilang tak akan

pendengar, kalau kita lalai, kita akan terperangkap dalam anggapan bahwa hidup ini masih panjang. Padahal, tak seorang pun tahu kapan ajal menjemput. Orang yang lupa bahwa waktumu adalah umurmu, akan menukar umurnya dengan kesia-siaan. Padahal, umur adalah aset paling berharga untuk menyiapkan akhirat. Kesehatan memberi kita tenaga dan waktu luang memberi kita kesempatan. Namun sayangnya, dua hal ini justru sudah dihabiskan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ketika sehat, banyak orang lebih suka bermalas-malasan. Ketika punya waktu luang, justru sibuk dengan hal-hal remeh yang membuatnya lupa tujuan hidup.

Ya, pendengar demikian untuk renungan malam kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Martin Pereira mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Hari ini saya Erlin akan temani Anda dengan rangkaian acara. Kita awali pada pagi ini dengan Mutiara Pagi, lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar RRI, dan untuk kebersamaan kita di hari ini akan hadir juga Mutiara Pagi bersama Pendeta Oktivani Towoliu Tingginehe yang akan hadir hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan akan ada informasi dalam Sari Nusa Utara Sepekan pada pukul 6 pagi, Sari Lintas Nusa Utara Sepekan, dan akan lanjut dengan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 8 akan hadir Warta Berita Pro 3 Jakarta dan diikuti dengan berita cuaca dari BMKG selepas Warta Berita Pro 3 Jakarta. Hari ini juga akan hadir siaran langsung ibadah Minggu pagi untuk edisi 16 Minggu 16 Agustus 2026. Dan pendengar RRI, saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini juga saya ditemani oleh reporter RRI, maksud kami oleh operator RRI, ada rekan Rifan Bawel yang bertugas untuk pagi ini. Dan pendengar, kami akan awali program acara kita dengan Mutiara Pagi. Lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani akan hadir hingga menjelang pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kita melangkah sepanjang hari ini. Karena itu sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Bapa yang penuh kasih, di pagi yang teduh ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap berkat, kasih setia yang boleh Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh ada dalam program Mutiara Pagi Rari Tahuna. Dan di dalamnya kami mau belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, anugerahkan hikmat pengertian agar firman yang boleh tersampaikan sebentar itu bukan hanya berlalu begitu saja, tapi akan senantiasa termaterai dalam kehidupan kami untuk menjadi pegangan, pedoman, terang dalam setiap langkah kami. Agar dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, kami selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kami semua rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di saat ini terambil dari dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Galatia 6 ayat 9 dan 10. Saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Sampai demikian bagian Alkitab yang mendasari perenungan kita dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, Alkisah ada seorang yang memiliki sebuah perahu. Satu kali ia meminta pertolongan tukang cat untuk mengecat perahu miliknya. Nah, ketika mengecat, tukang cat mendapati sebuah lubang pada bagian bawah perahu. Dan menyadari bahwa mungkin saja ada bahaya yang dapat diakibatkan lubang tersebut, maka ia pun segera menambal lubang itu lalu mengecatnya dengan rapi. Kini perahu itu menjadi nampak indah dan menawan. Dan pemilik perahu merasa puas dengan pekerjaan tukang cat dan segera memberi upah kepadanya yang sepadan. Dengan antusias, si pemilik perahu menaiki perahu kesayangannya dan sambil tersenyum bahagia, ia mengarungi lautan dan menikmati keindahan. Tiba-tiba ia tersadar dan sangat ketakutan. Betapa tidak, dia lupa memberitahu kepada tukang cat perihal lubang pada bagian bawah kapal. Dan dengan bergegas ia mengarahkan perahunya ke darat untuk mengecek kondisinya. Dan hatinya sangat lega. Ternyata lubang itu sudah tertutup dengan sempurna. Nah, pemilik perahu ini merasa sangat bersyukur. Ia luput dari bahaya maut karena kebaikan si tukang cat. Ia pun segera datang ke rumah tukang cat dan mengungkapkan terima kasih sambil membawa sebuah bingkisan. Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan tambahan yang penting, yaitu menambal dan memperbaiki perahu saya?" Jawab tukang cat dengan lugas, "Karena saya ingin menolong Anda." Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, pengalaman pemilik kapal dalam kisah tadi sepertinya mirip dengan pengalaman kita masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu meminta pertolongan Tuhan untuk mengecat atau menjadikan kehidupan kita agar nampak lebih indah.

0: dan menawan di hadapan orang lain. Oleh karena itu, permintaan kita umumnya berkaitan dengan perkara-perkara fisik dan jasmani, seperti kecantikan, kekayaan, jabatan, kesuksesan, dan sebagainya. Semua itu tentu saja penting dan berguna selama kita hidup di dunia, meskipun temporer dan fana sifatnya. Namun pengalaman pemilik kapal dalam kisah tadi juga menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita minta sesuai dengan keinginan dan kerinduan hati. Namun lebih daripada itu, Ia juga telah melakukan kebaikan lain demi keselamatan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan berulang kali menambal lubang atau mengatasi bahaya yang ada dalam kehidupan kita. Entah itu kecil atau besar, ringan atau berat. Dan lubang yang adalah akibat kelemahan dan kelalaian kita sebagai manusia. Terlebih, lubang akibat pelanggaran dan dosa yang selalu kita perbuat di hadapannya. Sungguh, Tuhan itu baik bagi semua. Ia tahu bahwa manusia membutuhkan keselamatan di sepanjang hari-hari hidupnya yang terbatas. Dan tanpa keselamatan, manusia tidak dapat menikmati semua yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tanpa keselamatan, manusia tidak dapat mengelola dan mengembangkan segala yang dimilikinya. Tanpa keselamatan, manusia tidak mungkin dapat bersuka cita dan berbahagia. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, terutama untuk karya keselamatan yang telah dianugerahkannya di dalam Kristus, Juru Selamat kita. Melalui Dia kita beroleh jaminan keselamatan di dunia dan juga di sorga. Para pendengar yang diberkati Tuhan, berpegang pada jaminan keselamatan itu, maka sebagai orang percaya, kita diajak untuk meneladani Allah yang suka dan giat melakukan kebaikan. Suka artinya melakukan kebaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih, tanpa batasan waktu. Dan perihal ini sejalan dengan nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa kawan-kawan seiman diutamakan? Yang pertama, karena mereka adalah anggota persekutuan kita. Dan yang kedua, karena mereka berada di dekat kita dan sangat membutuhkan pertolongan kita. Lalu selanjutnya dikatakan kita diberi kesempatan untuk menolong juga orang lain. Karena itu melakukan kebaikan sekali lagi tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, bahkan ketika orang itu juga tidak kita sukai. Dikatakan, engkau harus melakukan kebaikan selagi engkau masih bisa melakukannya dan selagi masih ada kesempatan. Selanjutnya, kata giat. Giat artinya melakukan kebaikan tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa lelah. Dan sama seperti yang Rasul Paulus katakan dalam surat Roma 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, apa maksud perkataan ini? Apakah Rasul Paulus mengajarkan kita untuk mengharapkan pamri dari kebaikan yang kita lakukan? Sama sekali tidak. Sebaliknya, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan mendatangkan manfaat, baik bagi kita, sesama, lingkungan sekitar kita, maupun bagi pribadi dan kehidupan kita. Karena itu tidak perlu kita mencari-cari pujian. Tidak perlu kita menuntut pengakuan. Tidak perlu juga kita mengharapkan imbalan. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Meskipun kebaikan kita tidak selalu harus diketahui, dipahami, diingat, apalagi dihargai oleh mereka. Lakukanlah kebaikan dengan tulus kepada sesama, seperti kita melakukan bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Ia tahu setiap kebaikan yang kita perbuat. Ia juga yang menghargai setiap jerih lelah kita. Dan pada waktunya, Ia akan memberikan kita kebaikan, keselamatan, melebihi apa yang kita bayangkan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita doakan dan juga pikirkan. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, lalu menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Masihkah kita suka melakukan dan giat melakukan kebaikan? Karena itu firman ini mau mengajak saya dan saudara mengingatkan kita. Lakukanlah kebaikan, sebab tidak ada kebaikan yang percuma atau sia-sia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal. Mengapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, maka kita pun menginvestasikan sesuatu yang tak ternilai harganya di hati setiap orang, yaitu cinta kasih, pengharapan, persahabatan, persaudaraan, dan sebagainya. Bahkan lebih daripada itu, kebaikan kita juga akan menginspirasi orang lain untuk meneruskannya kepada orang yang kita jumpai. Karena itu, lewat bagian firman Tuhan di hari ini, kita terus diingatkan, mari berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya akan menjadi kebaikan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa pemelihara kehidupan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami terus mau mengucap syukur. Karena kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan kuat dan gagahnya kami, tapi kami amini semua adalah anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas, selalu menaungi, melingkupi, dan tercurah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami melangkah dan berkarya sambil pegang teguh janji Tuhan dan selalu mau setia mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami berdoa bersama untuk kehidupan sesama pendengar yang saat ini sedang bergumul. Apapun bentuk pergumulan, apakah sakit, pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mau taruh semua dalam tangan Tuhan. Semua bentuk gumul kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya satu-satunya sumber kekuatan, jawaban atas setiap persoalan hanya ada dalam Tuhan. Karena itu ketika kami bergumul dengan sakit, biarlah dalam kasih Tuhan ada pemulihan dan kesembuhan. Ketika kami bergumul dengan apapun persoalan hidup kami, jalan keluar dan pertolongan hanya kami dapat dari Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang hari ini juga diberkati Tuhan dengan umur panjang, baik dalam kehidupan pribadi, bahkan hari ulang tahun, pernikahan. Biar Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga. Setiap anugerah Tuhan biarlah selalu mereka bawa kembali kepada Tuhan dalam syukur mereka. Sambil kami berdoa setiap langkah yang akan mereka tapaki dalam perjalanan di usia yang baru, dalam menerima dan mensyukuri segala berkat Tuhan. Setiap langkah mereka selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, panjang umur, sehat, kuat. Kiranya berlimpah-limpah Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan hamba-hambamu yang bersyukur. Hari ini kami berdoa bersama untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Para pemimpin, bahkan semua warga masyarakat. Biar Engkau Allah terus menganugerahkan damai sejahtera-Mu. Bahkan di dalamnya para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang terus takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Agar kehidupan di bangsa dan negara kami, terlebih juga di daerah kami, selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan saling menopang dalam tugas dan tanggung jawab para pemimpin yang di dalamnya ditopang oleh semua masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami terus juga mau mengucap syukur untuk janji berkat Tuhan yang menghantar kehidupan kami ada sampai di hari ini. Karena itu kami berdoa bersama untuk seluruh pendengar RRI Tahuna, di mana saja berada. Dalam apapun keadaan hidup kami di hari ini Tuhan, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau ikut kehendak Tuhan, apapun proses hidup yang sedang Tuhan nyatakan, baik di tengah syukur maupun di tengah gumul, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak cucu kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini sedang menempuh studi, baik di bangku sekolah, di perguruan tinggi, ataupun mungkin yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mengenal anak cucu kami. Karena itu kami taruh masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memperhatikan kehidupan mereka, menjaga dan melindungi, bahkan memberkati setiap langkah mereka. Agar apapun yang sedang mereka perjuangkan, dalam studi, dalam meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan, dalam pertolongan Tuhan, dalam usaha upaya anak cucu kami, biar di dalamnya menghantar mereka dalam kesuksesan dan keberhasilan dalam perkenanan Tuhan. Diberkati semua orang tua yang saat ini juga sedang berjuang menyekolahkan anak-anak. Siang malam mereka bekerja dengan luar biasa, dengan penuh semangat, agar apa yang menjadi cita-cita anak-anak boleh terwujud. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk semua orang tua yang sedang berjuang. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha, upaya, mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi rencana, harap, damba mereka, semua kami letakkan dalam tangan Tuhan. Sambil kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, agar berkat-Mu selalu tercurah. Sehingga apapun yang diperlukan untuk kebutuhan studi anak cucu kami, selalu di dalamnya ada berkat Tuhan yang mengalir. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Mereka yang ada di penjara. Mereka yang saat ini mungkin sedang ada dalam berbagai persoalan dalam hidup. Mereka yang mungkin sampai hari ini berkekurangan ataupun mungkin kelaparan. Mereka yang menjadi korban-korban perang. Korban bencana alam. Engkau mengenal mereka Tuhan, Engkau tahu di mana mereka. Karena itu biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Agar dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan mereka yakin dan percaya Tuhan selalu ada. Menjaga, melindungi kehidupan mereka. Bahkan selalu mengutus orang-orang yang Tuhan pakai untuk menopang mereka, menguatkan mereka. Baik lewat kepedulian, simpati, empati, bahkan saluran berkat-Mu yang akan Engkau curahkan lewat setiap pribadi yang akan menopang saudara-saudara kami di tengah berbagai penderitaan dan kemelut. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdua bersama untuk para penyiar RRI Tahuna, baik pimpinan maupun semua staf yang ada, karyawan-karyawati diberkati Tuhan. Sambil kami juga menyerahkan kehidupan kami, biarlah hari ini, esok, dan seterusnya, genggaman tangan Tuhan akan terus membawa kami melangkah dalam sukacita dan syukur. Karena apapun keadaan hidup kami bersama dengan Tuhan, kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian program Mutiara Pagi RRI Tahunan edisi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.
1: Pendengar, demikian kita telah ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Pendeta Oktivani Tawoliu Tingginehe. Dan kami akan hadirkan satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di saat ini. Sebelum kita jelang, Sari Lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi siar kami di hari ini.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Radio Republik Indonesia Fakhuna dengan Sari Lintas Saudara Sepekan, edisi Minggu 16 Agustus 2006. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Delenggade, memulai berita pertama.

0: Kemajuan teknologi informasi mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengikuti dan berkembang menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan master plan sistem informasi berbasis digital yang saling terhubung khusus untuk perangkat daerah dan unit kerja. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari terkait terobosan yang dilakukan guna memaksimalkan teknologi informasi yang berkembang tidak dinamis dewasa ini. Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe menjadi perangkat daerah teknis yang sangat berperan.
1: Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai arah pembangunan digital pemerintah daerah. Master Plan ini penting agar seluruh sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang terintegrasi dengan kementerian maupun aplikasi yang dikembangkan secara mandiri, dapat terdokumentasi, terintegrasi, dan dikembangkan dalam satu arah kebijakan yang sama.
2: Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam daftar penerima bantuan program RTLH Perumahan Swadaya. Kesempatan ini diberikan karena ada keluarga yang sebelumnya tidak menerima program RTLH padahal layak menerima sesuai dengan ketentuan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Mandak dikonfirmasi RRI membenarkan masih ada peluang hingga 10 Agustus 2026.
3: Terang memang bisa sampai tanggal terentung sampai tanggal 10 bulan Agustus ini. Jadi ada pemerintah kampung, kelurahan yang melakukan pendataan untuk usulan. Ya, di masing-masing lindung.
0: Proses lelang sarang burung walet hasil panen dari Gua Kalama sebanyak kurang lebih 36 kg dinyatakan gagal setelah tidak menemui kata sepakat terkait harga dasar yang diajukan panitia lelang atau Pemda Sangihe. Agenda yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kepulauan Sangihe pada Senin 10 Agustus 2026 menemui jalan buntu para pembeli enggan mengikuti proses lelang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sangihe Insinyur Gregorius Londo menjelaskan Pemda awalnya membuka harga limit sebesar Rp6.500.000 per kilogram berdasarkan perhitungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak selaku instansi yang berwenang. Namun tiga peserta yang mendaftar meminta agar harga limit tersebut diturunkan. Menanggapi permintaan tersebut, setelah melakukan kajian ulang, panitia sepakat menurunkan harga limit menjadi Rp4.500.000 per kilogram, kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada peserta namun tidak menemui kesepakatan.
4: Setelah mengkaji lagi dalam pembahasan, kita dapat menyepakati itu sebesar 4.5 juta. Tetapi setelah dibuka lagi dan diberikan waktu sampai dengan pukul 15.30, ternyata semua peserta tidak sanggup untuk mengikuti lelang itu.
0: Sementara itu, salah satu peserta lelang, Atwin Pratama, mengungkapkan alasan para pembeli kompak mundur dari penawaran harga limit yang diajukan Pemda. Berdasarkan hasil inspeksi fisik, kualitas sarang walet pada panen ketiga mengalami penurunan drastis dibanding panen-panen sebelumnya.
5: Kami sebagai peserta lelang memang sebenarnya mengharapkan bisa berlanjut untuk kegiatan lelang sarang walet. Tapi karena dari panitia lelang menyampaikan dengan harga limit yang sudah ditentukan, dari kami peserta lelang tidak akan bisa mengikuti harga yang sudah ditentukan dari panitia lelang. Karena hasil penglihatan kami pada saat melihat sarang walet goa ini berbeda jauh dengan kualitas panen pada saat bulan Februari atau panen pertama dengan panen kedua.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro Stanley Tikwalu mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
7: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bagi masyarakat Sangihe. Ucapan tersebut disampaikan atas nama pemerintah Sangihe sekaligus mewakili 545 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 22 Juli 2026. Wandu juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, serta Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat membantu masyarakat Kabupaten Sangihe menghadapi kondisi kedaruratan pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ia menjelaskan bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempererat penanganan pemulihan pasca bencana.
8: Maka kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sekaligus mewakili 545 keluarga yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara yang begitu peduli dengan kondisi kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pasca bencana hidrometeorologi.
9: Pasca bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, warga terdampak mulai melakukan pembersihan material longsor dan memulihkan kondisi lingkungan sekitar. Longsor yang terjadi sebelumnya menyebabkan material tanah dan bebatuan menutup sebagian akses terdampak serta aktivitas masyarakat. Warga bersama pihak terkait terus melakukan penanganan di lokasi sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman bagi masyarakat. Salah satu warga yang terdampak longsor, Relian Cakapuas, mengatakan kondisi pasca kejadian yang menyebabkan kerugian masih membutuhkan perhatian serta bantuan untuk membangun rumah tinggal dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
10: Kerugian satu unit rumah kebong yang biasanya ditempati untuk mau tinggal akang, mau bawa panen kelapa, mau tinggal tidur untuk mau buat kebong. Dan ada dua kolam yang tertutup dengan longsor, ikan-ikan mati. Kalau ada pemerintah yang prihatin, kami mohon bisa dibantu untuk membangun kembali rumah yang kena longsor. Karena di sana orang tinggal untuk menyambung orang punya hidup.
9: Sementara itu, Kapita Laung setempat Jackson Timungi Hile menyampaikan terkait situasi pasca longsor di sekitar lokasi yang masih berpotensi mengalami pergerakan tanah, serta masih terus mengusahakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
11: Hal yang sangat meresahkan adalah khususnya bagi rumah-rumah yang tertimpa longsor, karena sampai saat ini mereka tidak ada tempat tinggal. Dan baru-baru di Kecamatan Tamako ada dari Dinas Perkim yang khususnya untuk menangani rumah tidak layak huni, kami berupaya mau mengusulkan itu, tetapi menurut mereka itu bukan domainnya mereka, tetapi itu ada di bencana.
2: Bencana El Nino yang terjadi saat ini, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional BGN menyikapi dengan memberikan bantuan bagi masyarakat yang layak menerima. Hal itu dikatakan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Martin Pudihang pada kegiatan penyerahan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Tona 2, Rabu 12 Agustus 2026. Jika sebelumnya diserahkan dua bahan natura, beras dan minyak goreng, untuk saat ini hanya beras 3 karung ukuran 10 kg. Jadi masing-masing keluarga mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan 3 bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
12: Kali ini pemerintah telah menetapkan jenis bantuan yang diserahkan kepada masyarakat hanya berupa beras. Tapi kalau di tahap sebelumnya, hitungan kebutuhannya ada di angka 20 kilo per kakak untuk kebutuhan 2 bulan. Nah, untuk tahap kali ini ada di angka 30 kg. Karena hitungan kebutuhan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September yang diprediksi kita masih akan memasuki masa kemarau.
2: Pimpinan Perumbulok Cabang Tahuna, Arsul Talama, mengatakan penyaluran beras kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan program pemerintah pusat. Bantuan beras yang disalurkan mengantisipasi bencana El Nino yang terjadi saat ini. Perumbulok Tahuna sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan sesuai ketentuan desil 1 sampai 5. Bantuan beras akan diberikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Masing-masing keluarga nantinya akan menerima 3 karung beras atau 30 kg. Ia mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan agar beras yang diterima tidak boleh diperjualbelikan.
13: Dan saya juga ulangi lagi, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau ketahuan ya mohon maaf. Tadi sudah Pak Kadi sudah sampaikan juga, mendingan mungkin ada tetangga atau keluarga yang bisa daripada ada yang jual ke toko atau ke kios.

0: Pengambilan sumpah dan janji pejabat Kapital Laung di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Kamis 13 Agustus 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat Kapital Laung yang dilantik dan disaksikan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta undangan. Pengambilan sumpah dan janji menjadi momentum bagi para pejabat Kapital Laung untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan kampung sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, SEMM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya kepada para pejabat Kapital Laung yang terdahulu bersedia menerima amanah untuk menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
1: Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Kapital Laung yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Saudara-saudara telah memberikan tenaga, pikiran, dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Di kampung masing-masing, berbagai capaian dan prestasi telah ditorehkan dan merupakan bagian dari perjalanan pembangunan setiap kampung yang ada di setiap kecamatan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat Kapital Laung di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Bupati Michael Tungari, dana desa merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembangunan nyata. Ia menegaskan seluruh pembangunan anggaran desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh warga.
3: Masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat dari dana desa tersebut. Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat seluruhnya. Program bantuan sosial ketahanan pangan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan ribuan jembatan Garuda di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam via Zoom, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi bagi jajaran TNI dan Polri yang menyelesaikan program jembatan Garuda dan pembangunan infrastruktur air bersih. Dandim 1301 Sangihe Letkol Infantri Si Nasaruddin dikonfirmasi di lokasi launching jembatan Garuda di Kampung Bakalaeng Kecamatan Manganitu mengatakan selesainya jembatan Garuda tersebut berkat dukungan semua komponen masyarakat. Program pembangunan jembatan Garuda merupakan salah satu perhatian pemerintah yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Alhamdulillah hari ini kita mengikuti kegiatan launching jembatan Garuda, di mana jembatan Garuda ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah, yaitu Bapak Presiden, dengan melihat kondisi masyarakat di wilayah-wilayah, khususnya di wilayah terpencil, perbatasan yang banyak sekali. Mungkin kita kan sudah mudah untuk mendapatkan informasi itu dari masyarakat yang mengirim viral gitu ya, viral lewat media sosial, sehingga itu mungkin menjadi suatu pemikiran yang mungkin tidak perlu dicerna lagi, jadi langsung menjadi satu ide besar yang harus dilaksanakan secara cepat untuk menghadapi atau mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat di wilayah, khususnya wilayah terpencil.
4: Sementara itu, Kapital Laung Kampung Bakalaeng, Rahmat Antarani menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran TNI Polri, terlebih Kodim 1301 Sangihe yang merealisasikan jembatan Garuda. Menurut Antarani, dengan selesainya jembatan Garuda tersebut memudahkan masyarakat beraktivitas dan membuka akses yang menghubungkan anak kampung wilayah Bakalaeng.
6: Jadi bertepatan ada program dari Pak Presiden untuk jembatan Garuda, maka Kampung Bakalaeng mendapat bantuan jembatan Garuda dari program Pak Presiden Prabowo. Dan juga itu ada dukungan dari Kodim Sangihe. Dan manfaat untuk jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Bakalaeng, pemerintah dalam melaksanakan setiap aktivitas baik mau ke kebun maupun ke jalur ke arah ke tahunan.
2: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di depan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus pertanggungjawaban penegakan hukum kepada masyarakat secara transparan, profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Rahmat Saputra dalam sambutannya menyampaikan, pemusnahan mencakup berbagai jenis barang bukti perkara pidana. Barang bukti tindak pidana umum meliputi senjata tajam, jenis parang, dan pisau, sedangkan perkara perlindungan anak berupa pakaian yang digunakan korban sebelumnya.
7: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun jenis barang-barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi barang bukti tindak pidana umum penganiayaan berupa senjata tajam jenis parang dan pisau, barang bukti tindak pidana perlindungan anak berupa pakaian, barang bukti hasil tindak pidana pelayaran dan perikanan berupa obat ayam dan dari berbagai merek dan kelengkapan kapal, barang bukti dalam tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang informasi dan elektronik berupa flashdisk dan handphone, barang bukti hasil tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan berupa jenis obat-obat kuat dan obat-obat yang mengandung trihexpenidil. Seluruh barang bukti ini berasal dari sejumlah perkara tindak pidana umum yang telah putus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari bulan Januari hingga dengan bulan Juli tahun 2026.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasialesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra-putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2006.
9: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita agak singkat. Jadi anak-anak karantina tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
10: Ya, kami rasa untuk calon paskibraka sudah cukup baik, tapi kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
11: Baik. Ya, dari Kodim, Pak.
12: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
8: Memperingati Hari Radio ke-81, LPP RRI Tahuna menggelar berbagai kegiatan lomba. Kegiatan diawali dengan apel olahraga Jumat 14 Agustus 2006 dilanjutkan dengan jalan sehat bersama dipimpin Kepsta Victorianus bersama Kabak TU dan ketua-ketua tim serta angkasawan angkasawati dan siswa PKL. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 Ramadhani ketika membacakan laporan mengatakan kegiatan yang akan memeriahkan Hari Radio ke-81 diantaranya lomba motor lambat, volleyball, dan PBB antar seksi.
13: 2, domi, tim, 3, motor lambat, perorangan, ke-4, volley antar seksi, ke-5, PBB antar seksi, ke-6, permainan tebak kata antar tim. Untuk lomba diadakan hingga tanggal 5 September 2026 dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk tugas acara di Hari Radio dilaksanakan pada 11 September 2026 dengan kegiatan upacara dan penyuluhan obor pribadi.
8: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Victorianus, mengajak angkasawan-angkasawati dalam mengikuti setiap lomba tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.
14: Dalam kegiatan ini, saya mengharapkan sportivitas keinginan kebersamaan kita dengan menimbulkan hal-hal yang bisa memecahkan kita perubahan atau pertandingan yang akan kita ikuti, mari kita jaga kebersamaan, jangan menimbulkan sesuatu hal yang bisa mengakibatkan persatuan dan kesatuan kita dalam menjalin kebersamaan. Pertandingan atau olahraga ini hanya sesuatu yang mempersatukan kita, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan sempurna.
15: Demikian Sari Lintas Nusa Utara Subekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Dari kolom berita olahraga di rri.co.id untuk pagi ini, Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge. Pertandingan pada Sabtu 15 Agustus 2026 menjadi laga persiapan terakhir Chelsea sebelum menghadapi kompetisi resmi. Sementara itu, pendengar, Ciro Immobile resmi pensiun dari timnas Italia pada usia 36 tahun. Ia turut membawa Gli Azzurri menjuarai Euro 2020. Selengkapnya pendengar, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini, pendengar. BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan ini dilakukan melalui survei, mikrosonasi, dan makroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG Pusat bersama 14 unit pelaksana teknis UPT BMKG se-NTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores. Wilayah yang dipantau mencakup Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyampaikan informasi ini di Jakarta pada hari kemarin. Sementara itu, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI masih bersama kami di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional tahun 2026 yang terpilih. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengkukuhkan para pelajar berprestasi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir mengukuhkan 25 Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo, Jepang pada Sabtu 15 Agustus 2026 melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo SIT. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so beking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masa le?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Samuji mengapresiasi rancangan Undang-Undang RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Samuji, 8 prioritas yang disampaikan Presiden mencerminkan peta pembangunan bangsa yang terarah. Informasi lain pendengar masih melalui rri.co.id. Ya, untuk kali ini informasi seputar Pramuka, kemudian juga ada informasi seputar LPDP. Pendengar, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) terus memperkuat sinergi kepramukaan untuk mendukung pendidikan karakter dan kepemimpinan perempuan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlison mengajak penerima beasiswa LPDP Angkatan 280 Amirta Karsa membawa misi kebudayaan Indonesia. Ia meminta para penerima beasiswa memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia saat menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan